persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtipmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di pagi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kembali kita berjumpa dalam program Halo RRI, tempat suara Anda didengarkan ya. Suara Anda ataupun komentar Anda akan menjadi bahan masukan untuk perbaikan Jaya Wijaya Papua Pegunungan yang lebih baik, sejalan dengan moto khusus Kabupaten Jaya Wijaya, Yogotak Hano Hubuluk Motok Hanorogo, atau hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Jaya Wijaya menyebut bencana kekeringan yang melanda wilayah Jaya Wijaya Papua Pegunungan turut mempengaruhi pergerakan harga dan inflasi di daerah. Kondisi ini terjadi karena menurunnya produksi sejumlah komoditas pertanian lokal. Akibatnya sebagian kebutuhan masyarakat harus dipasok dari luar Wamena dengan biaya distribusi yang lebih tinggi. Kepala BPS Kabupaten Jaya Wijaya Arter Purmiasa mengatakan kekeringan berkepanjangan yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino berdampak terhadap produksi pertanian masyarakat. Menurut Arter, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi inflasi. Namun di Jaya Wijaya, salah satu persoalan utama berkaitan dengan ketersediaan pasokan barang untuk memenuhi permintaan pasar. Berdasarkan pemantauan dari BPS atau Badan Pusat Statistik, harga sejumlah komoditas di Wamena mengalami fluktuasi atau kenaikan. Penurunan produksi pertanian akibat kekeringan membuat pasokan dari petani lokal berkurang sehingga kebutuhan pasar harus dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Ia menjelaskan berbagai biaya distribusi tersebut menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan oleh pedagang dan distributor dalam menentukan harga jual kepada konsumen. Menurutnya, intervensi pemerintah melalui kebijakan subsidi dapat membantu menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga. Sebaliknya, tanpa intervensi, harga jual akan semakin dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan oleh pedagang atau distributor untuk mendatangkan barang. Dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar, Kepala BPS Jaya Wijaya juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah pembangunan dan pengembangan sistem irigasi. Menurutnya, ketersediaan irigasi dapat membantu menjaga pasokan air bagi lahan pertanian, terutama ketika terjadi musim kemarau. Ya, pendengar, berkaitan dengan inflasi di Jaya Wijaya yang dipengaruhi oleh musim kemarau, beberapa solusi disampaikan oleh Kepala BPS Jaya Wijaya, diantaranya kebijakan subsidi dapat membantu menekan biaya distribusi. Selain itu, saluran irigasi penting bagi sektor pertanian di saat musim kemarau. Selain itu, apa pendapat Anda berkaitan dengan hal ini? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Halo RRI pagi ini melalui line telepon maupun WhatsApp di 0811 482 840. Kami ulangi, 0811 482 840.

0: Ya, pendengar, salah satu penyebab inflasi sebagaimana diungkapkan oleh Kepala BPS Jaya Wijaya di musim kemarau sangat berpengaruh, dan ia menawarkan untuk subsidi maupun pembuatan irigasi bagi perkebunan agar produksi pertanian tetap lancar. Selain itu, faktor keamanan juga menjadi salah satu faktor penting untuk meminimalisir inflasi di daerah ini, dan aparat keamanan dalam hal ini Polres Jaya Wijaya dan unsur terkait, khususnya pihak keamanan lainnya, terus membangun koordinasi untuk terus menciptakan situasi Kamtibmas Kota Wamena yang aman dan tertib, sehingga memungkinkan para investor untuk berani menanamkan modal ataupun investasi di Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Dan berikut kegiatan yang dilakukan oleh Polres Jaya Wijaya untuk mempertahankan situasi Kamtibmas di Kota Wamena yang aman dan kondusif.
1: Polres Jaya Wijaya terus mengintensifkan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD sebagai upaya mengantisipasi gangguan keamanan dan menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Jaya Wijaya. Wakapolres Jaya Wijaya Kompol Albertus Mabel mengatakan, KRYD dilaksanakan secara berkala baik siang maupun malam hari dengan melibatkan personil gabungan dari berbagai satuan fungsi serta mendapat dukungan Brimob Batalion D Wamena. Razia menyasar kendaraan bermotor, pemeriksaan barang bawaan masyarakat, serta patroli dialogis di sejumlah titik rawan, diantaranya kawasan pasar dan pertokoan, Jalan Yosudarso, Jalan Trikora, Pasar Woma, Potikelek, Sinagma, dan Cibama. Menurut Albertus Mabel, dalam kegiatan tersebut polisi menemukan puluhan senjata tajam seperti parang, pisau, sangkur, dan badik, serta panah tradisional beserta busurnya. Petugas juga menyita puluhan liter minuman keras lokal, jenis cap tikus atau balo, dan sejumlah miras pabrikan. Warga yang kedapatan membawa sajam tanpa alasan yang sah, barangnya langsung disita dan didata. Sementara warga yang kedapatan membawa atau menjual miras maupun narkoba, diamankan ke Mapolres Jaya Wijaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Albertus Mabel menegaskan KRYD akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif menghadapi potensi kejahatan curat, curas, dan curanmor atau C3, perkelahian antar kelompok serta gangguan Kamtibmas yang dipicu konsumsi miras. Lebih lanjut, Kompol Albertus Mabel juga mengimbau masyarakat untuk tidak membawa senjata tajam secara bebas di tempat umum dan bersama-sama menjaga keamanan di Kota Wamena maupun wilayah Jaya Wijaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Ya, pendengar masih di segmen Halo RRI pagi ini. Kami masih menanti opini Anda terkait dengan inflasi yang semakin meningkat, apalagi di musim kemarau. Ya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Dan beberapa penyebab inflasi sudah diutarakan oleh Kepala BPS Jaya Wijaya bahwa yang menyebabkan inflasi di Jaya Wijaya yang cukup tinggi ini adalah akibat musim kemarau. Selain itu, distribusi barang dan jasa yang semakin mahal. Untuk itu dibutuhkan campur tangan pemerintah, terutama dalam mengintensifkan distribusi barang dan jasa, terutama dengan menyediakan subsidi. Selain itu, BPS juga menyarankan kepada pemerintah untuk membangun irigasi bagi lahan pertanian warga yang tersebar di Kabupaten Jaya Wijaya.

Ya, pendengar, bencana alam seperti musim kemarau saat ini, kemudian gagal panen, konflik, gangguan distribusi, maupun kelangkaan bahan pokok dapat menyebabkan kenaikan harga.

0: Ya, pendengar, bagaimana tanggapan Anda terkait inflasi daerah, khususnya di Kabupaten Jayawijaya? Silakan, kami masih menanti tanggapan ataupun opini Anda di 0811-482-840. Berikut kita dengarkan informasi dari reporter Fani Rayaan bersama Kepala Badan Pusat Statistik Jayawijaya
1: atau BPS Kabupaten Jayawijaya memastikan bencana kekeringan yang saat ini dialami sangat mempengaruhi inflasi dalam daerah. Hal ini terjadi karena beberapa komoditas pertanian yang ada di pasaran Wamena harus didatangkan dari luar dan tentunya memiliki harga yang berbeda dari sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, Arter Purmiasa, menyatakan dampak dari kekeringan panjang akibat adanya El Nino ini berpengaruh terhadap inflasi daerah. Karena saat ini kebanyakan para pedagang pemasok memasukkan beberapa komoditas pertanian dari luar Wamena karena hasil pertanian dari petani lokal juga berkurang. Arter mengatakan meskipun banyak hal yang mempengaruhi peningkatan inflasi daerah, namun khususnya di Jayawijaya masalahnya ada di pasokan barang untuk memenuhi permintaan pasar. Itu yang mempengaruhi. Ketika BPS melakukan survei, didapati bahwa kondisi harga itu selalu berfluktuasi atau berubah. Hal-hal seperti itu membuat pedagang pemasok menghitung semua biaya yang dikeluarkan dan harga dari barang tersebut saat ini dijual harus sesuai dengan yang dikeluarkan. Namun kalau mekanisme pasar itu diintervensi oleh pemerintah dengan memberikan subsidi, maka pemerintah dapat mengatur regulasi harga kepada pedagang atau distributor.
2: Ya misalnya per kilonya berapa, kan barang kan ditimbang, order diangkut bawa ke sini. Nah pedagang yang dia mendatangkan itu, akhirnya kan dia menghitung berapa biaya yang dia kasih keluar, lalu dia jual itu harus harganya berapa. Lalu itu namanya kan mekanisme pasar. Nah kalau mekanisme pasar diintervensi sama pemerintah, kan kalau pemerintah berikan subsidi, maka otomatis pemerintah bisa mengatur regulasi kepada mekanisme pasar itu, kepada pedagang, untuk distributor. Tetapi kalau tidak, maka mekanisme pasar dari para pengusaha, dari para pedagang, dari distributor inilah yang bermain. Jadi kalau mereka menentukan harga berdasarkan nilai yang mereka keluarkan, itu berarti ya kita tidak bisa bicara apa-apa. Begitu. Jadi yang bisanya kita di sini itu lebih meningkatkan produktivitas pertanian. Tetapi kalau cuaca yang seperti ini, berarti kan kita butuh irigasi. Karena itu kan harus ada pembangunan irigasi air supaya sawah-sawah yang dicetak, nah itu bisa diairi. Nah, kita lihat ini kan air-air ini ada pencetakan sawah pemerintah. Jadi kalau misalnya kemarau berkepanjangan, berarti otomatis produksi kita itu akan berkurang atau akan menurun. Nah, kalau produksi menurun, sudah barang tentu pasokan barang dari luar itu akan masuk ke sini. Nah, jadi memang penting sekali untuk pemerintah ini lebih giat di sektor pertanian.
1: Kepala BPS Jayawijaya juga menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan hasil produksi pertanian lokal. Namun kalau cuaca yang seperti ini berarti membutuhkan irigasi yang baik agar sawah dan perkebunan milik masyarakat dapat tetap diairi sehingga tanaman yang ditanam juga dapat menghasilkan dan mempengaruhi harga di pasaran. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Wamena, kebersamaan kita pagi ini lewat program Halo RRI dengan tema sentral berkaitan dengan inflasi yang mulai meningkat di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Apa pendapat Anda untuk menekan inflasi di daerah ini? Silakan, masih kami nantikan di 0811 482 840, 0811 482 840. Ya, tentu saja di segmen Halo RRI pagi ini dengan topik yang dibahas, tentu setiap opini Anda yang berkaitan dengan saran ataupun masukan akan mendapat tanggapan ataupun menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang lebih baik untuk Jayawijaya, Papua Pegunungan ke depan.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Ya balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Persatuan Indonesia 4.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa kita main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Betul. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: kiri kiri kiri, balas balas kanan kanan kanan, terus terus terus ya, terus terus terus, hop, stop stop stop stop.
1: Hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata.
1: Saudara pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Tetap semangat dan tentunya ketemu lagi bersama saya, Selma Tanasikona, yang akan menemani Anda di Lintas Suamena Siang dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Pro1. Mendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan untuk Anda jangan lupa nanti di jam 12 siang untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat ya, live dari Masjid Agung Baitur Rahman Wamena untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pendengar dimanapun Anda berada, sambil menantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat di jam 12 siang, kami hadirkan lagu-lagu Islami untuk hari ini. Dan kami juga mengucapkan ya, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini.

milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita kembali. Muasyarah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sesungguhnya kita akan mati? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat kita milik Allah Subhanahu wa taala? Karena sebelum mengingat kematian, Allah Subhanahu wa taala ingin kita sadar tentang kepemilikan. Rumah yang kita banggakan bukan milik kita. Sawah yang kita jaga siang malam bukan milik kita. Jabatan yang kita pertahankan bukan milik kita. Bahkan tubuh yang hari ini sehat dan kuat juga bukan milik kita. Anak yang kita cintai, pasangan yang kita sayang, orang tua yang kita hormati, semuanya hanya titipan. Dan suatu saat sang pemilik akan mengambil kembali titipannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ketika seseorang anak meminjam mainan temannya, lalu pemiliknya mengambil kembali, lalu tidak ada alasan baginya untuk marah, karena sejak awal ia sadar itu bukan milik dia. Tetapi mengapa kita begitu sangat berat menerima kehilangan? Karena kita sering lupa bahwa yang pergi memang bukan milik kita. Kita sering menangis saat kehilangan orang tua. Kita terpukul saat kehilangan pasangan. Kita bersedih saat kehilangan anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil kembali apa yang memang milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Al-Baqarah 156. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalimat ini bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal. Kalimat ini untuk kita yang masih hidup. Karena setiap hari sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kepulangan. Setiap helai rambut yang memutih berkata, pulangmu semakin dekat. Setiap kerutan di wajah berkata, pulangmu semakin dekat. Setiap teman yang dahulu, lebih dahulu meninggalkan, meninggal berkata, giliranmu juga akan tiba. Kita hanya sedang menunggu waktu. Betapa banyak orang yang pagi hari masih tertawa, siang hari masih bekerja, malam hari sudah berada di alam kubur. Betapa banyak orang yang menyiapkan pesta untuk esok hari, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kematiannya hari ini. Wa'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalimat wa inna ilaihi rajiun berarti kepadanya kami kembali. Bukan kembali ke rumah, bukan kembali ke keluarga, bukan kembali, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kepulangan akan pasti ditanya, apa yang kita bawa? Apa yang telah kita lakukan selama hidup ini? Berapa banyak solat yang kita jaga? Berapa banyak Al-Quran yang kita baca? Berapa banyak air mata taubat yang pernah jatuh di selama hidup ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pulang dengan tangan kosong. Jangan sampai umur habis tetapi bekal tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qaisu man da nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man taba'a nafsahu, hawa wa tamanna 'alallah 'ala al-mani." Yang artinya, orang-orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan, menghisap, menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni, tetapi tidak beramal sedikit pun.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hari jika hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, maka itu bukan karena kita lebih baik daripada mereka yang telah meninggal dunia, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Suatu hari nanti nama kita akan dipanggil bukan lagi sebagai tamu, bukan lagi sebagai panitia, bukan lagi sebagai pejabat, tetapi sebagai jenazah. Suatu hari nanti sandal kita akan tertinggal di depan masjid, sedangkan kita telah dibawa menuju liang lahat atau kuburan. Wahsyul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Suatu hari nanti rumah yang kita banggakan akan ditempati oleh orang lain. Pakaian yang kita pakai dipakai orang lain. Harta yang kita diwarisi, harta kita diwarisi orang lain. Dan yang hanya tersisa adalah amal yang selama kita hidup telah perbuat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum datang hari kepulangan, mari kita memperbaiki salat kita. Jaga salat lima waktu dan terutama berjamaah di masjid. Mari kita memperbaiki hubungan baik dengan orang tua. Mari kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Mari kita memperbanyak istighfar, sebab kita semua sedang berada dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Dan tujuan akhir perjalanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita nanti dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi al-hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah.

cara.

Mendengar di manapun Anda berada, pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti sholat Jumat ya dari Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Dan untuk Anda siang hari ini, kami masih menemani Anda di Lintas Wamena Siang dan menghadirkan lagu-lagu religi Islami.

Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabuh Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih, kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter-pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayaka Yamashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim Recuve Beregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recuve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andri Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusmelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan mendengar berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Bagian tahap sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Becker. Timnas Indonesia menumpang

0: skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.

kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitinoli, Pro 3.

0: Sementara itu pendengar, timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak

0: prospek pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Konder Maitisi Go Bola Bali, Gusti Agung Putu Nuaba kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante U di Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
0: Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk tryout-nya mulai dari bulan Desember.
0: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
2: My goals are not just
0: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
2: Making new friends with other people and kindness.
0: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alo Tani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2006, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT, Handan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga

0: informasi dan juga peristiwa aktual. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar di mana-mana Anda berada, pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya berbagai acara masih kami hadirkan ke ruang dengan Anda untuk siang hari ini ya. Dan jangan lupa nanti di pukul 15 untuk mengikuti Warta Berita sore untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, dan kita akan hadirkan lagunya dari Dewa 19 Atas Nama Cinta, dan nanti akan disusul lagunya dari Endo Kondologit Aku Papua.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

91,1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang menjangkau siaran kami di frekuensi 97,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital, kami menyapa Anda untuk hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
0: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
2: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas, terutama di malam hari. Nah, seperti berita yang telah kita dengarkan ya, beberapa hari yang lalu ada kejadian seorang penjual bakso menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Jalan Karujaya Wamena. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pedagang dan masyarakat. Pertama, hindari melewati jalan yang sepi dan gelap seorang diri. Nah, jika berjualan hingga larut malam, usahakan tidak sendirian dan simpan hasil jualan di tempat yang aman tentunya ya. Dan segera lapor ke pihak berwajib atau aparat terdekat jika melihat gerak-gerik mencurigakan. Tentunya pendengar, mari kita jaga keamanan bersama di lingkungan kita masing-masing. Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi kita terus waspada. Dan tentunya kita juga tahu bahwa situasi dan keamanan saat ini belum terlalu aman ya. Dan untuk itu kita menghindari atau tidak melakukan perjalanan yang jauh untuk sementara jika tidak ada keperluan yang terlalu mendesak ya. Jadi tetap stay di rumah ya, karena kejahatan itu tidak melihat

Iya, tidak melihat demo pagi, siang, atau malam ya. Tentunya kita selalu waspada karena kejahatan itu tentunya kita tahu bahwa ada di sekitar kita. Dan bagaimana kita selalu untuk berhati-hati dan selalu waspada. Oke, dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut untuk hari ini. Silakan ikut berpartisipasi ya. Silakan request lagu tentunya di 0811 482 8040. Satu lagu dari miliknya Ayu Ting Ting kami hadirkan untuk Anda.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita ikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena, kembali hadir dalam penyampaian Alerta Berita Lintas Papua Pegunungan. Untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kita ke fokus berita pendengar, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya memastikan bencana kekeringan sangat mempengaruhi inflasi. Seorang penjual bakso menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Jalan Karujaya, Wamena. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

Saudara Menteri Dalam Negeri Mendagri RI Tito Karnavian bersama Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengunjungi stan pameran UMKM Dekranasda Kabupaten Jayawijaya pada hari kedua Kriyunusa 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Waromi Murib yang memperkenalkan berbagai produk kerajinan khas masyarakat Lembah Baliem. Dalam kunjungan Mendagri bersama Ketua Harian Dekranasda Dekranas masuk kami, Idawati menjelaskan sejumlah produk unggulan UMKM Jayawijaya yang dipamerkan meliputi noken, kalung, topi serta berbagai kerajinan tangan lainnya yang mengangkat kekayaan budaya masyarakat Papua Pegunungan. Produk-produk tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kerajinan lokal Jayawijaya ke pasar yang lebih luas melalui ajang pameran tingkat nasional. Menurutnya kehadiran Mendagri Tito Karnavian dan Tri Tito Karnavian di stan Dekranasda Jayawijaya menjadi momentum penting bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kerajinan Papua Pegunungan kepada masyarakat dari berbagai daerah. Kriyunusa 2026 menjadi ruang promosi bagi produk kerajinan daerah sekaligus mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia. Kehadiran Dekranasda Jayawijaya membawa produk khas Lembah Baliem sebagai bagian dari kekayaan kerajinan dan budaya Papua Pegunungan. Saudara pengrajin noken dari Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan mengapresiasi keterlibatan mereka dalam Kriyunusa 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta, di mana keikutsertaan tersebut dinilai membuka wawasan baru sekaligus memotivasi mama-mama pengrajin untuk terus mengembangkan kerajinan khas daerah. Koordinator kelompok Noken Haliago, Wolf Pisugi, Dariana Dabi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya Ketua Dekranasda Jayawijaya, yang telah memberikan kesempatan kepada mama-mama pengrajin untuk membawa karya mereka ke tingkat nasional. Dalam pameran tersebut, kelompoknya membawa Noken dengan motif asli yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Pisugi. Meski menggunakan benang wol karena bahan tradisional sulit diperoleh, motif dan nilai budaya yang ditampilkan tetap dipertahankan. Dariana yang juga ketua PKK Distrik Pisugi mengaku mendapatkan pengalaman baru setelah melihat langsung beragam produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia yang ditampilkan dalam Kriyunusa 2026. Menurutnya pengalaman tersebut meningkatkan kualitas karya mereka. Melalui event nasional ini, Dariana memberikan kesempatan kepada pemama-mama pengrajin dari distrik lainnya untuk mengikuti kegiatan serupa. Dirinya menilai pengalaman tampil di tingkat nasional dapat menjadi dorongan bagi pengrajin untuk mengembangkan kerajinan sekaligus menjaga warisan budaya Jayawijaya.

0: Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya memastikan bencana kekeringan yang saat ini dialami masyarakat sangat mempengaruhi inflasi daerah. Epifania menurunkan laporannya.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya memastikan bencana kekeringan yang saat ini dialami sangat mempengaruhi inflasi dalam daerah. Hal ini terjadi karena beberapa komoditas pertanian yang ada di pasaran Wamena harus didatangkan dari luar dan tentunya memiliki harga yang berbeda dari sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, Arter Purmiasa, menyatakan dampak dari kekeringan panjang akibat adanya El Nino ini berpengaruh terhadap inflasi daerah. Karena saat ini kebanyakan para pedagang pemasok memasukkan beberapa komoditas pertanian dari luar Wamena karena hasil pertanian dari petani lokal juga berkurang. Arter mengatakan meskipun banyak hal yang mempengaruhi peningkatan inflasi daerah, namun khususnya di Jayawijaya masalahnya ada di pasokan barang untuk memenuhi permintaan pasar. Itu yang mempengaruhi ketika BPS melakukan survei didapati bahwa kondisi harga itu selalu berfluktuasi atau berubah. Hal-hal seperti itu membuat pedagang pemasok menghitung semua biaya yang dikeluarkan dan harga dari barang tersebut saat ini dijual harus sesuai dengan yang dikeluarkan. Namun kalau mekanisme pasar itu diintervensi oleh pemerintah dengan memberikan subsidi, maka pemerintah dapat mengatur regulasi harga kepada pedagang atau distributor.
2: Ya misalnya per kilonya berapa, kan barang itu ditimbang, kalau dia diangkut bawa ke sini. Nah pedagang yang dia mendatangkan itu, akhirnya kan dia menghitung berapa biaya yang dia kasih keluar, lalu dia jual itu harus harganya berapa. Lalu itu namanya kan mekanisme pasar. Nah kalau mekanisme pasar diintervensi sama pemerintah, kan kalau pemerintah berikan subsidi, maka otomatis pemerintah bisa mengatur regulasi kepada mekanisme pasar itu, kepada pedagang, untuk distributor. Tetapi kalau tidak, maka mekanisme pasar dari para pengusaha, dari para pedagang, dari distributor inilah yang bermain. Jadi kalau mereka menentukan harga berdasarkan nilai yang mereka keluarkan, itu berarti ya kita tidak bisa bicara apa-apa. Begitu. Jadi yang bisanya kita di sini itu lebih meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi kalau cuaca yang seperti ini berarti kan kita butuh irigasi. Karena itu kan harus ada pembangunan irigasi air supaya sawah-sawah yang dicetak itu bisa diairi. Nah, kita lihat ini kan air-air ini ada pencetakan sawah pemerintah. Jadi kalau misalnya kemarau berkepanjangan berarti otomatis produksi kita itu akan berkurang atau akan menurun. Nah, kalau produksi menurun, sudah berarti itu pasokan barang dari luar itu akan masuk ke sini. Jadi memang penting sekali untuk pemerintah ini lebih giat di sektor pertanian.
1: Kepala BPS Jayawijaya juga menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan hasil produksi pertanian lokal. Namun kalau cuaca yang seperti ini berarti membutuhkan irigasi yang baik agar sawah dan perkebunan milik masyarakat dapat tetap diairi sehingga tanaman yang ditanam juga dapat menghasilkan dan mempengaruhi harga di pasaran. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Polres Jayawijaya terus mengintensifkan KRYD siang dan malam untuk menekan angka kriminalitas serta menjaga situasi kamtipmas di Wamena. Dalam razia tersebut, polisi kembali menyita puluhan senjata tajam dan minuman keras lokal yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
3: Polres Jayawijaya terus mengintensifkan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD sebagai upaya mengantisipasi gangguan keamanan dan menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel mengatakan, KRYD dilaksanakan secara berkala, baik siang maupun malam hari, dengan melibatkan personil gabungan dari berbagai satuan fungsi serta mendapat dukungan Brimob Batalion D Wamena. Razia menyasar kendaraan bermotor, pemeriksaan barang bawaan masyarakat, serta patroli dialogis di sejumlah titik rawan di antaranya kawasan pasar dan pertokoan, Jalan Yosudarso, Jalan Trikora, Pasar Woma, Potikelek, Sinagma, dan Cibama. Menurut Albertus Mabel, dalam kegiatan tersebut polisi menemukan puluhan senjata tajam seperti parang, pisau, sangkur, dan badik, serta panah tradisional beserta busurnya. Petugas juga menyita puluhan liter minuman keras lokal, jenis cap tikus atau balo, dan sejumlah miras pabrikan. Warga yang kedapatan membawa sajam tanpa alasan yang sah, barangnya langsung disita dan didata. Sementara warga yang kedapatan membawa atau menjual miras maupun narkoba, diamankan ke Mapolres Jayawijaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Albertus Mabel menegaskan KRYD akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif menghadapi potensi kejahatan curat, curas, dan curanmor atau C3, perkelahian antar kelompok serta gangguan kamtikmas yang dipicu konsumsi miras. Lebih lanjut, Kompol Albertus Mabel juga mengimbau masyarakat untuk tidak membawa senjata tajam secara bebas di tempat umum dan bersama-sama menjaga keamanan di Kota Wamena maupun wilayah Jayawijaya.
0: Pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Pendengar, seorang penjual bakso menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Jalan Karujaya, Wamena. Polisi memburu pelaku yang diperkirakan masih berusia remaja. Ebi Pania melaporkan selengkapnya.
1: Seorang penjual bakso berinisial KA, 34 tahun, menjadi korban penikaman di Jalan Karujaya, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu 30 September 2026 lalu, sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan korban ditikam dari arah belakang oleh seorang pemuda yang tidak dikenal saat hendak berjualan bakso menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tikam pada bagian belakang bahu kiri dengan kedalaman sekitar 5 cm dan lebar 3 cm. Korban telah mendapatkan perawatan di RSUD Wamena dan dalam keadaan sadar. Polisi memperkirakan pelaku merupakan laki-laki berusia sekitar 15 hingga 17 tahun. Identitas pelaku masih dalam penyidikan karena korban tidak mengetahui secara jelas ciri wajah maupun pakaian pelaku. Personil Polres Jayawijaya telah melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan masyarakat, serta melaksanakan patroli dan pemantauan di sekitar lokasi untuk mencegah kejadian lanjutan. Kasat Reskrim juga menghimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut agar segera melaporkannya kepada aparat kepolisian. Lebih lanjut, Ibtu Marcelino turut menyampaikan apresiasi kepada tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang selama ini berperan serta dalam menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Saudara, kepolisian sektor Kurulu bersama personel Satgas Ops Damai Kartens menggelar razia kendaraan. Epifania kembali menurunkan laporannya.
1: Kepolisian sektor Kurulu bersama personel Satgas Operasi Damai Kartens atau ODC menggelar razia kendaraan yang keluar dan masuk wilayah Kabupaten Jayawijaya sekitar pukul 16.10 menit waktu Indonesia Timur sore kemarin. Kapolres Jayawijaya melalui Kapolsek Kurulu Ibda Yance Henry Sayuri mengatakan dalam razia tersebut petugas keamanan dari Polsek Kurulu dan Satgas Operasi Damai Kartens mengamankan 3 buah pisau pendek lengkap dengan sarung, 1 buah parang panjang, serta 6 botol minuman lokal jenis cap tikus. Usai kegiatan, personil melaksanakan apel konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kurulu, Ibda Yance Hendrik Sayuri. Dalam arahannya, Ibda Yance Sayuri mengatakan seluruh rangkaian razia berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, patroli keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan Polsek Asologaima, Polres Jayawijaya, guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Patroli menyasar sejumlah kampung di Distrik Mulyamas, sekaligus memberikan imbauan Kamtibmas kepada kepala kampung dan warga.
2: Polsek Asologaima, Polres Jayawijaya, terus meningkatkan patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Kapolres Jayawijaya melalui Kapolsek Asologaima Ibtu Samladin mengatakan patroli dilaksanakan pada sore kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur sebagai langkah preventif menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Sebelum patroli, Ibtu Samladin memimpin apel dan doa bersama anggota. Rombongan kemudian bergerak dari Mapolres Asologaima menuju Distrik Mulyama dan menyambangi Kepala Kampung Kewin. Patroli dilanjutkan ke Kampung Holikima, Mulyama. Di lokasi tersebut, Kapolsek bertemu Kepala Kampung Anis Hilungka bersama warga dan menyampaikan imbauan Kamtibmas, khususnya agar masyarakat turut menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kegiatan melibatkan 5 personil Polsek Asologaima serta 8 personil tim ODC yang dipimpin Bribtu Hussein. Ibtu Samladin menegaskan selama pelaksanaan patroli, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Asologaima berlangsung aman dan terkendali.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Jumat 2 September 2026. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu.

0: panjang.
1: Ya, pendengar, satu nomor lagu terindah ya dari Peter Pan, mungkin nanti ya, mungkin kamu anak muda yang di zaman milenial ya, terkecuali Gen Z, mungkin lagu ini tidak terlalu familiar di ruang dengar Anda ataupun juga di publik ya. Tapi Anda yang mungkin di era kelahiran 80-an atau akhir 70-an atau awal 90-an juga, lagu ini cukup asik dinikmati dan sangat didengarkan ya, waktu duduk di bangku-bangku sekolah seperti itu. Asik. Oke, pilihan lagu tersebut juga mengantarkan kita di menit ke 25 ya, meninggalkan pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan nanti di jam 4 sore atau jam 16 saya akan berbagi informasi, tapi 30 menit ke depan saya coba hadirkan suasana berbeda dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Di lagu mendatang ada Adera dengan Di Antara Kita.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik. Kali ini ada satu nomor lagu. Saya bingkiskan buat Anda yang masih setia, masih berjuang untuk mencari tulang punggung nafkah keluarga. Mudah-mudahan memberikan semangat dan hiburan juga di sore.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara, mudah-mudahan terhibur di sela-sela aktivitas Anda di sepanjang sore hari ini ya. Dan cuaca cukup cerah juga, namun angin bertiup cukup kencang ya. Jadi selalu berhati-hati dalam berkendara roda 2 ataupun juga Anda yang lagi berjalan kaki ya. Baik, ada Ungu dengan satu nomor lagu spesial buat Anda yang masih stasiun di 97,1 MHz.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara, Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda. Mudah-mudahan terhibur. Dan satu nomor lagu dari Evan Sevenfold dengan Second Herbert ya. Pencinta lagu rock, lagunya asik banget ya, pastinya bergenre di mana cukup cadas ya lagunya. Ya, band asal Ratu Elizabeth atau Inggris ya. Di lagu mendatang ada band rock juga tanah air, aliran stylenya rock alternatif, The Angels dengan Aladdin. Kita coba nikmati.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
3: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aja kali ya.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kamu ada waktu tambahan juga.
3: Ya, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena. Pendengar, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik ya. Mudah-mudahan terhibur di sepanjang siang hari ini, dan saya masih akan terus menyapa Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti di pukul 19 jangan lewatkan informasi terkait seputar Tanah Papua ya, dalam penyampaian warta berita Gema Papua.

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya ada di hati.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah pukul 17 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih musik pelepas lela di sore hari ini hadir menyapa Anda. Dan nanti di pukul 17.30 lantunan islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Ya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya saya hadirkan pemandang azan maghrib untuk masuk kami, sudah saatnya saya hadirkan tembang-tembang islami ke ruang dengar Anda, dan nanti kami akan hadirkan lantunan atau masuk kami azan maghrib untuk wilayah

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya, kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya kita dengarkan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu
1: bukan
0: dari perbuatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya, pendengar kami Cakupan Lantunan Islami dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustus Pagi mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib buat saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Wamena. Semoga saja amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
3: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Aini Husen. Kita mulai dari berita pertama. Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bagian gerakan hidup sehat. Masyarakat diharapkan sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berikut laporan reporter Imam Komarudin dari RRI Bovendigo.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menggelar kampanye dan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kegiatan itu disertai pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Ia mengatakan kegiatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan sekaligus meningkatkan capaian pelayanan kesehatan masyarakat.
3: Jadi kita berharap bahwa pemantauan kesehatan ini secara berkala tentunya merupakan harapan kita supaya ketika masyarakat itu sehat, tentunya kami dari kesehatan juga sangat senang karena tujuan kami adalah meningkatkan derajat kesehatan kepada masyarakat.
2: Tersebut dilaksanakan dengan melibatkan puskesmas sebagai bentuk kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Maria mengatakan kegiatan serupa dilakukan secara berkala baik di lingkungan organisasi, masyarakat maupun organisasi perangkat daerah. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Dinas Kesehatan juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Imam Komarudin melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SPPG Polda Papua menggelar uji coba penyajian MBG dengan menggunakan pola prasmanan. Metode ini diharapkan bisa menjadi alternatif penyajian MBG yang lebih cepat dan higienis. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
4: SPPG Polda Papua yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bayangkari Polda Papua melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan menggunakan pola prasmanan yang berlangsung di SD Impres Dok 8 Atas, Kota Jayapura. Uji coba tersebut menjadi bagian dari pilot project untuk melihat efektivitas penyajian MBG secara prasmanan dibandingkan dengan pola sebelumnya yang menggunakan ompreng. Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Janus P. Siregar mengatakan, uji coba pelaksanaan MBG pola prasmanan dilakukan untuk memastikan makanan dapat disajikan dalam kondisi yang segar, higienis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan penyajian secara prasmanan, makanan yang telah dimasak diupayakan dapat disantap paling lama 2 jam setelah proses memasak dengan suhu makanan tetap terjaga di atas 60 derajat Celcius. Dengan demikian, makanan yang disajikan bisa tetap higienis dan mengurangi potensi adanya kontaminasi bakteri.
5: Tujuan untuk melakukan kegiatan MBG secara prasmanan ini dalam artian itu mewujudkan pola makanan yang siap saji dan higienis. Jadi kita mencoba makanan tersebut setelah proses masak paling lama 2 jam itu makanan harus bisa disantap dengan kondisi makanan yang masih di atas 60 derajat. Dalam artian makanan tersebut masih food fresh. Sehingga keinginan dari kita untuk makanan yang disantap oleh anak-anak sekolah ini benar-benar dapat terjaga untuk kesehatannya. Nah, kita lakukan ini mencoba di SD Impres Dok 8 ini pada dua kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6.
4: Lanjut Kombes Pol Janus Siregar, dalam pelaksanaan uji coba MBG Pulau Prasmanan, pihak SPPG juga melibatkan sejumlah siswa sebagai relawan yang membantu menyajikan makanan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari anak-anak. Hal ini diharapkan bisa membangun kemandirian dan komunikasi antar siswa, sekaligus untuk mengurangi adanya sisa makanan yang terbuang. Sebelum makan bersama, guru juga memberikan penjelasan mengenai menu makanan yang disajikan, termasuk kandungan gizi dari makanan tersebut. Penyampaian informasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan siswa mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi, agar anak-anak bisa memahami pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
5: Yang menyajikan itu dari anak-anak sekolah, relawannya dari anak-anak sekolah, yang memberikan porsi juga anak-anak sekolah, sehingga relawan anak sekolah tersebut mengetahui takaran untuk teman-temannya, apakah itu perlu makanan yang cukup banyak atau perlu sedikit, sehingga mereka perlu apa memberikan makanan sesuai takarannya, dalam artian adanya semacam komunikasi antar temannya sehingga makanan tersebut dapat disajikan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4: Irwasda Polda Papua menegaskan, dari pelaksanaan uji coba penyajian MBG Pulau Prasmanan, nantinya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui manfaat dan efektivitas pola tersebut dibandingkan dengan pola MBG yang menggunakan ompreng. Dari hasil evaluasi, nantinya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat, dan jika dinilai efektif, maka tidak menutup kemungkinan penyajian MBG dengan pola prasmanan dapat diterapkan di masing-masing sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pesawat patroli maritim CN-235 mendarat di Biak, menambah unsur alutsista Wing Udara 3, Pusat Penerbangan Angkatan Laut Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
6: Wing Udara 3 Puspenerbal TNI Angkatan Laut menggelar syukuran menyambut kedatangan pesawat patroli maritim CN-235 MPA dengan nomor registrasi P8306 berlangsung di Hanggar Merpati MMF Bandara Frans Kaisepo Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Setda Biak Numfor Lazarus Boseren SCMSI mewakili Bupati bersama jajaran Forkopimda, pimpinan perwakilan instansi vertikal BUMN, anggota DPRK Polres Biak Numfor serta Basarnas Biak Numfor. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Biak Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar MTR Opsla menjelaskan bahwa kehadiran pesawat ini merupakan bagian dari penguatan kekuatan satuan yang berkedudukan di wilayah timur Indonesia. Pesawat CN-235 P8306 tiba di Biak dalam keadaan aman setelah menempuh penerbangan dari Surabaya melalui Kupang. Pesawat ini berfungsi sebagai pesawat patroli maritim dengan wilayah tanggung jawab mencakup perairan Indonesia bagian timur, melengkapi keberadaan Wing Udara 2 di Juanda dan Wing Udara 1 di Tanjung Pinang.
7: Kedatangan unsur pesawat Wing Udara 3. Ingin perlu kami sampaikan bahwasanya Wing Udara 3 ini kami TNI Angkatan Laut terus menerbal memiliki 4 unsur. 1 CN-235, 1 KASA-212, 1 Helipenter, 1 Helibel. 4 unsur kami ini lebih banyak disandarkan di Surabaya sehingga ia menyesuaikan dengan pola operasi Angkatan Laut. Nah, setelah terdera sudah 8 bulan ini sejak kami menjabat 9 bulan, nah ini CN-235 kami baru bisa dilepas karena yang di Juanda sudah ada yang menggantikan. Nah, jadi nanti ke depannya mungkin akan lebih banyak standby di sini.
6: Sementara itu, Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo, MTR Opsla, menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh pelayanan operasional penerbangan, mulai dari persiapan lepas landas, pendaratan, informasi cuaca melalui BMKG, ketersediaan logistik, hingga penampungan awak pesawat selama berada di Biak.
8: Di sini kami membawai Lanudal Biak, di mana Lanudal ini memiliki fungsi memberikan pelayanan terhadap unsur-unsur pesawat udara yang dimiliki dari penerbangan Angkatan Laut. Jadi di sini kami memberikan pelayanan, baik itu dari proses penyiapan sebelum take off maupun nanti ketika proses ketika mereka mau kembali lagi landing. Jadi berkaitan dengan ETC, cuaca, dan melalui BMKG, dan juga dukungan dari logistiknya untuk refueling. Kami juga memberikan pelayanan untuk pada air crew-nya selama singgah di sini atau remain overnight run. Jadi kami menyiapkan untuk messingnya. Intinya kami adalah unsur pelayanan.
6: Mewakili Bupati Asisten 1 Setda Biak Numfor menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ia menyebut kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai wujud kerjasama membangun Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
9: Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap mendukung
7: program yang sudah dilaksanakan oleh dari TNI Angkatan Laut untuk ya dengan ini juga membantu masyarakat yang ada di kabupaten. Dan hari ini kita sama-sama bekerja untuk membantu dan membangun daerah Papua khususnya di Kabupaten Biakumpul ini dalam satu pentahelikopter.
6: Selain patroli keamanan dan kedaulatan laut, pesawat ini juga siap melaksanakan misi perairan dan pertolongan atau search and rescue apabila terjadi keadaan darurat di wilayah perairan. Ririn Arini melaporkan.
1: Komoditas bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hingga kini cukup tersedia, meskipun kapal Pelni belum beroperasi melayani wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.

0: dagang lainnya.
1: Sementara ini bawang kawannya orang saya ambil, tak? Kawannya Bude Sri. Karena kan dia kemarin isi kontainer melalui kapal apa?
2: Spill.
1: Karena ini sementara saya ambil dua orang, saya tidak kasih dulu. Nanti kalau ada kapal, saya bawa masuk baru saya kasih orang.
0: Menurut

0: Oktober 2026.
1: Nah, nanti ada kapan? Tunggu kapal ini, kapal Cermai masuk. Jadi kalau ada kapal, sepuluh bau masuk, baru saya kasih orang.
0: Sementara itu harus

0: Dari Serwis Cindy Fadiban melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI via Korwil 1 Papua. Pemerintah Kabupaten Merauke mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang kembali digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat setempat. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
2: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kalimaro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kalimaro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
3: Festival Kalimaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kalimaro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Surabaya.
2: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
4: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
2: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, sekaligus menjadi agenda pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Keberadaan MEPA Boarding School diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. Berikut laporan reporter Ruby Vanindi dari RRI Nabire.
5: Dies Natalis bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati bertambahnya usia sebuah lembaga pendidikan. Lebih dari itu, Dies Natalis merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, serta membangun semangat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Penegasan itu dikemukakan oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sekda Provinsi Papua Tengah, Martin Ukago, saat membacakan sambutan Gubernur Popotenga Mekinawipa pada peringatan Dies Natalis ke-1 Mepa Boarding School SP2 Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Popotenga, Rabu 30 September 2026. Dikatakan, memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap Mepa Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Popotenga. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi belajar hidup bersama, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
6: Para siswa Mepa Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti Mepa Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Yayasan Honai Generasi Unggul Papua yang dipercayakan untuk mengelola Mepa Boarding School, Nehes John Falo, secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memajukan dunia pendidikan di tanah Papua. Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan ini berfokus pada pembentukan sumber daya manusia Papua yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berlandaskan iman, serta mampu hidup mandiri.
6: Kami mau memastikan bahwa ketika anak-anak kami tamat, kalau mereka mau sekolah, mereka tidak mencari jalan lain. Kami takut mereka salah jalan. Dengan apa yang sudah dicanangkan, ini terus dilakukan agar anak-anak yang ada di tanah negeri ini, 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas.
5: Pendidikan yang dihadirkan oleh Yayasan Honai Generasi Unggul Papua dirancang untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui berbagai program pembinaan dan pembelajaran, yayasan ini berupaya membekali anak-anak Papua agar siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Ruby Vanindi melaporkan.
1: Gen Z memiliki peran penting dalam melestarikan batik di era modern. Berikut laporan reporter Eka Agustina dari RRI Biak.
7: Memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober 2026, eksistensi batik terus dilestarikan, khususnya oleh generasi muda. Pelaku seni tari Gina Imelda Cornelia Mansnembra, mewakili anak muda yang ada di Biak, mengatakan pelestarian batik menjadi hal yang sangat penting bagi Gen Z. Menurutnya, batik bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga merupakan identitas masyarakat Indonesia dan warisan budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun.
8: Kalau dari saya, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena batik ini adalah identitasnya kita sebagai warga Indonesia dan juga warisan budaya yang dari ratusan tahun yang lalu sampai bisa kita bawa sekarang, itu sangat-sangat penting. Jadi Gen Z punya peran yang cukup penting untuk bagaimana kita bisa melestarikan batik itu sendiri sampai di zaman sekarang.
7: Gina menilai keterlibatan Gen Z dalam pelestarian batik diperlukan agar warisan budaya tersebut dapat terus dikenal dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, General Manager IISI Piapis Biak, Gita Amalia Rahman, menyoroti stigma yang masih berkembang di masyarakat bahwa batik hanya cocok digunakan dalam acara formal maupun kegiatan resmi.
9: Dan kalau sekarang itu ya, beredar di sekitaran lingkungan atau banyak sekali orang yang masih menganggap atau melihat, mendengar, menjadikan itu sebagai sebuah stigma, kata-kata bahwa batik itu pakaian kuno atau batik itu tuh hanya digunakan ketika acara formal, acara yang wah berada di gedung-gedung atau ketemu orang besar, tidak seperti itu gitu. Batik itu kita bisa kenakan sehari-hari, jadi saya rasa stigma tentang batik yang seperti itu tuh harus dihilangkan.
7: Menurut kita, stigma tersebut dapat diubah dengan membiasakan generasi muda mengenakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Peran Gen Z menjadi penting karena keberlangsungan batik sebagai warisan budaya tidak hanya tergantung pada generasi saat ini, tetapi juga pada bagaimana generasi muda mengenal, menggunakan, dan memperkenalkannya batik kepada masyarakat luas. Dari Biak Papua, Eka Agustina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husen menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
10: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aja kali ya.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing.

Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Saya undur pamit dari ruang dengar Anda ya, karena sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ada rekan saya yang akan menyapa Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di lain kesempatan dan see you next time. Bye-bye.

Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya ada di hati.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Ya, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu yang selamanya ada di hati.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling mengingatkan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Khreshyap yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
6: Karena itu, kami minta
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu, seluruh pejabat di lingkungan kementerian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling mengingatkan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor pendidikan.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2025.

0: peraturan perundang-undangan
1: serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan
0: dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab
1: selain melanjutkan

0: pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
2: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
3: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
0: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
3: Ada kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR. Sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala ini bisa di selesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
0: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
4: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP atau pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
0: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lain.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan bahwa ini tidak hanya menyasar dinas pokok perkara sebelumnya, tetapi khususnya di Pemkot Madiun.
1: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya. Termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut, ada dugaan kemudian dialih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
0: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Franciscus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
2: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
3: Apa-apa saja Pak periksanya, Pak Bongkin dikit aja Pak.
2: Dikit
3: Pak.
2: Tanya
3: menyidik ya.
2: Boleh Pak, pulang aja Pak.
0: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
7: Uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
5: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, serta ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
7: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
6: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK

0: Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
1: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
0: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Trus Mudara untuk Indonesia.
2: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
3: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
4: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
3: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
5: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
3: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Tunjungan Plaza.

0: Surabaya, Ali Hasana melaporkan.
1: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
2: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
3: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
2: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
4: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
2: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
5: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh.

0: pantinya.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Care Group A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat

dan sementara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terpercaya di RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini

untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nando, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Cina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir.

utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena saat tes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit...

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Tunggu, Mas.
1: Paketnya mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Wamena mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Sabtu, 3 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta ya lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan merilis hasil pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya mencatat inflasi tahunan di Jayawijaya pada September 2026 mencapai 5,42%. Bersama saya, Salma Tanes Kona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi hari ini, Sabtu, 3 Oktober 2026. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan merilis hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Hasilnya, jumlah pemilih di 8 kabupaten mencapai lebih dari 1.323.000 jiwa, dengan jumlah pemilih laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Meki Kumurawak dengan laporannya.
1: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua Pegunungan secara resmi merilis hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan ketiga tahun 2026 tingkat kabupaten seprovinsi Papua Pegunungan. Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan Divisi Perencanaan dan Informasi Naftali Emmanuel Pawika mengatakan berdasarkan berita acara pleno rekapitulasi yang telah diterima KPU Provinsi Papua Pegunungan, jumlah pemilih di 8 kabupaten mencapai 1.323.302 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 707.816 pemilih laki-laki atau 53,49% serta 615.486 pemilih perempuan atau 46,51%. Data pemilih tersebut tersebar di 252 kecamatan serta 2.625 kelurahan dan kampung. Untuk Kabupaten Yaukimo, jumlah pemilih tercatat paling tinggi yakni 328.181 jiwa, terdiri dari 178.008 pemilih laki-laki atau 54,24% dan 150.173 pemilih perempuan atau 45,76%. Data tersebut tersebar di 51 kecamatan dan 511 kelurahan atau kampung. Kabupaten Jayawijaya memiliki 236.736 pemilih, terdiri dari 121.875 laki-laki, 51,48% dan 114.861 perempuan atau 48,52%. Jumlah tersebut tersebar di 40 kecamatan dan 332 kelurahan atau kampung. Sementara Kabupaten Tolikara mencatat 235.378 pemilih dengan rincian 127.444 laki-laki atau 54,14% dan 107.934 perempuan atau 45,86%. Data ini tersebar di 46 kecamatan dan 545 kelurahan atau kampung. Selanjutnya Kabupaten Lanijaya memiliki 190.836 pemilih, terdiri dari 103.968 laki-laki atau 54,48% dan 86.868 perempuan atau 40.

0: 5,52%. Data tersebut tersebar di 39 kecamatan dan 355 kelurahan atau kampung. Kabupaten Pegunungan Bintang tercatat memiliki 99.137 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 53.084 jiwa atau 53,55% dan perempuan 46.053 jiwa atau 46,45%. Pemilih tersebut tersebar di 34 kecamatan dan 277 kelurahan atau kampung. Kemudian Kabupaten Duga mencatat 98.434 pemilih terdiri dari 52.496 laki-laki atau 53,33% dan 45.938 perempuan atau 46,67%. Data tersebut tersebar di 32 kecamatan dan 248 kelurahan atau kampung. Kabupaten Yalimo memiliki 93.518 pemilih dengan rincian 49.557 laki-laki atau 52,99% dan 43.961 perempuan atau 47,1%. Jumlah tersebut tersebar di 5 kecamatan dan 298 kelurahan atau kampung. Sedangkan Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit, yakni 41.082 jiwa, terdiri dari 21.384 laki-laki atau 52,5% dan 19.698 perempuan atau 47,95%. Data tersebut tersebar di 5 kecamatan dan 59 kelurahan atau kampung. Naftali Manuel Pawika menjelaskan, pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat terdata secara akurat dan mutakhir. Pemuktahiran ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih sehingga data yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dapat terus diperbaharui sesuai kondisi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya mencatat inflasi tahunan di Jayawijaya pada September 2026 mencapai 5,42%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi seiring kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat. Epifania Rean melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya mencatat perkembangan harga barang dan jasa di wilayah Wamena dan sekitarnya mengalami kenaikan sepanjang September 2026. Kepala BPS Jayawijaya Arthur Purmiasa mengatakan, berdasarkan pemantauan BPS, inflasi September 2026 secara month-to-month atau dibandingkan Agustus 2026 tercatat sebesar 0,83%. Sementara itu inflasi secara year-on-year atau dibandingkan September 2025 mencapai 5,42%, sedangkan inflasi tahunan kalender atau year-to-date tercatat 4,17%. Arthur menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,81%. Sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi bulanan antara lain bayam dan sawi hijau masing-masing 0,19%, bawang putih 0,16%, kol putih 0,3%, serta tomat 0,10%. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar antara lain, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, seng, dan jeruk. Untuk inflasi tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi di 8,29% dan memberikan andil 4,61%. Arthur menyebut sejumlah komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan antara lain bayam, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, kol putih, dan bawang putih. Ia menambahkan perkembangan harga di Jayawijaya pada September 2026 menunjukkan adanya perubahan harga pada berbagai komoditas yang dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan pergerakan harga di pasaran. Sementara itu, berdasarkan kelompok pengeluaran, 8 kelompok mengalami inflasi secara tahunan, 2 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok tidak mengalami perubahan. Badan Pusat Statistik Jayawijaya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas sebagai bagian dari penyediaan data inflasi dan kondisi perekonomian daerah. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota Komisi 13 DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong adanya toko khusus yang memasarkan produk UMKM Jayawijaya umumnya Papua di Jakarta. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi stan pameran UMKM Dekranasda Jayawijaya dalam ajang Krianusa di Jakarta Rabu 30 September 2026. Menurut Mandenas, perkembangan produk UMKM yang dihasilkan para pelaku usaha melalui Dekranasda Jayawijaya menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Baginya, promosi produk UMKM Papua tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan pameran. Untuk itu, perlu ada langkah kelanjutan dengan menyediakan tempat khusus untuk memajang sekaligus menjual berbagai hasil kerajinan dari Papua. Diungkapkan, toko tersebut nantinya dapat menjadi pusat promosi produk kerajinan UMKM dari berbagai daerah di Papua. Keberadaannya juga diharapkan dapat menarik wisatawan dan masyarakat luas untuk mengenal serta menikmati produk yang memiliki ciri khas Papua. Diharapkan keberadaan toko itu dapat menjadi bentuk keberlanjutan promosi yang selama ini dilakukan melalui berbagai pameran Dekranasda. Ditambahkan, produk UMKM Papua yang dipasarkan di toko tersebut dapat menjadi pilihan souvenir bagi pengunjung maupun koleksi pribadi. Busana tradisional Papua Pegunungan tampil di panggung nasional dalam parade pakaian wastra daerah pada penutupan Krianusa 2026 di Jakarta. Ketua Dekranasda Papua Pegunungan Nyonya Anggieta Bestari Tabo membawa pesan pelestarian budaya sekaligus

Dan tingkat provinsi se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Anggita memperkenalkan busana tradisional khas Papua Pegunungan sebagai simbol identitas, kebanggaan, dan warisan budaya masyarakat Pegunungan Papua. Ia menegaskan pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan pengembangan kreativitas para pengrajin lokal. Generasi muda juga diajak semakin mencintai produk daerah termasuk busana tradisional, noken, aksesoris batik, dan berbagai kerajinan khas Papua Pegunungan. Keikutsertaan Papua Pegunungan dalam Krianusa 2026 diharapkan membuka ruang promosi yang lebih luas bagi karya pengrajin lokal, sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk hingga dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Para dewastra Nusantara menjadi gambaran keberagaman budaya Indonesia dengan Papua Pegunungan membawa pesan bahwa warisan budaya leluhur tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan generasi masa kini hingga mendatang. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Karya kreatif masyarakat Tolikara, Papua Pegunungan tampil dalam pameran Kria Nusa 2026 di Jakarta. Batik tulis, noken, mahkota, aksesoris khas Papua hingga produk berbahan emas diperkenalkan sebagai potensi budaya dan ekonomi masyarakat Tolikara. Jonet Hukubun melaporkan.
1: Beragam karya kreatif masyarakat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan tampil dalam pameran Kria Nusa 2026 di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta. Produk yang ditampilkan meliputi batik tulis, noken, mahkota, dan aksesoris khas Papua, hingga kerajinan berbahan emas Tolikara. Karya-karya tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kerajinan sekaligus identitas budaya Tolikara ke tingkat nasional. Bupati Tolikara, Willem Wandik, mengunjungi langsung stan Kabupaten Tolikara. Dalam kunjungannya, Bupati Tolikara mendorong para pengrajin terus meningkatkan kreativitas dan inovasi agar produk lokal mampu mengikuti perkembangan pasar. Ia mengatakan potensi budaya dan kerajinan Tolikara perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan mempertahankan kualitas, desain, kemasan, hingga strategi pemasaran. Ia berharap keikutsertaan dalam pameran nasional dapat membuka jaringan dan peluang kerjasama bagi para pengrajin, sekaligus memperluas pasar produk khas Tolikara hingga tingkat nasional dan global. Jonathan Kubun melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah produk UMKM Jayawijaya dinilai telah memenuhi persyaratan legalitas untuk dipasarkan di pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Warwami Murib SPKJ mengatakan produk UMKM yang telah memiliki hak cipta dan nomor induk berusaha berpeluang untuk ditampilkan di Smesco. Hal tersebut disampaikan saat bertandang ke Smesco Jakarta Kamis 1 Oktober 2026. Menurutnya, Smesco menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk UMKM Jayawijaya di Jakarta. Langkah ini sebagai upaya untuk mendorong pelaku UMKM terus mengembangkan kreativitas agar produknya mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional. Di tempat yang sama, Ketua Kopa Denny Higibalo mengatakan, Kopa telah memasuki tahun kedua dan mendapatkan ruang di Smesco untuk menampilkan berbagai produk daerah. Kopa yang bergerak di komoditi kopi Papua dan melibatkan 3 provinsi serta 6 kabupaten, membuka peluang bagi produk UMKM Jayawijaya untuk ikut dipajang dan diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas. Denny mengajak generasi muda dan pelaku usaha di Wamena maupun Jayawijaya untuk tidak membatasi diri dalam mengembangkan produk. Ia menilai kolaborasi dengan Kopa dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan karya UMKM daerah ke berbagai

di pasar dengan tetap memenuhi persyaratan legalitas usaha dan produk. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Desiana Mabel, pengelola wisata Kampung Budaya Yali Mabel, menyampaikan terima kasih kepada Dekranasda Kabupaten Jayawijaya yang telah melibatkan kelompok 12 wisata dalam pameran Krianusa di 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta, Rabu 30 September 2026. Menurutnya, keterlibatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi wisata budaya serta produk kerajinan lokal Jayawijaya kepada masyarakat dari berbagai daerah yang hadir dalam Krianusa. Dikatakan keikutsertaan dalam Krianusa tidak hanya bertujuan memasarkan produk, tetapi juga memperkenalkan dan menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap kerajinan masyarakat Jayawijaya. Sejumlah produk yang dibawa dalam pameran antara lain Noken Inia Poraiwi dengan tiga motif, Noken Hanumsu, Iowak, gelang dan kalung berbahan lokal, serta berbagai cenderamata bernuansa budaya Jayawijaya. Desiana berharap keterlibatan dalam Krianusa dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal potensi wisata dan budaya Jayawijaya, sekaligus mendorong pengrajin lokal terus berkarya dengan tetap menjaga nilai-nilai adat yang ada. Pendengar, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Taniskono mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Halo basudara semua. Mari katong rame-rame datang dan ikut Festival Persahabatan Wamena 2026 bersama Dr. Peter Yongren. Jangan sampai ketinggalan, karena ada acara yang luar biasa penuh dengan berkat. Tong bisa ajak keluarga, teman, bahkan basudara semua untuk berkumpul berdoa serta menikmati berkat Tuhan. Acara ini mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2026. Mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore, bertempat di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Acara ini gratis, jadi gak usah ragu. Mari, katong datang berkumpul berdoa dan menikmati kebersamaan dalam kasih Tuhan. Ayo, sampai ketemu tong di Festival Persahabatan Wamena 2026. Wah, Tuhan memberkati.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peringat dimanapun Anda berada, kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor Tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Juda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
4: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, ya, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, 2045, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
3: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
2: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, pastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju maksudnya, kita kan juga putar pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas ya. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
3: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
5: Terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut.
6: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan, Simpson Rihi, menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif, serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharkam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
5: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak.
7: Lebih itu.
8: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
7: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mana ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
9: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
7: Iya, betul.
6: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri. Sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
10: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan baik proses penyelidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Itu ya, nanti ya.
6: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Ermina Jin.
11: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
12: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu, ada yang sekjen sudah geser antar, karena Bapak kan melakukan untuk penyegaran seperti itu.
11: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
13: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu sudah jual secara eceran, jauh setupen, jangan lagi diperingatan, nggak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata dia aturannya itu ada yang kurang, itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, makanya tutup.
11: Wali Kota Erik menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
1: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya, Widias Cahyono.
14: Hasil dari cek kesehatan gratis ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
15: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Istiqomah kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban kepada penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
14: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Aktivitas kebugaran.
15: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima. Karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
16: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat secara sehat?
15: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang. Dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang. Karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: 10 komunitas penyumbang andil deflasi.
18: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufik Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
17: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi. Baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
19: Sementara itu pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
20: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun, bisa sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
19: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
21: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan atau penonsing kampung rescue.
22: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan UPP Sabakali Tahang, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
21: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. Mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
22: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat untuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Balai Rantai, Kemalang, Klaten, Jainu, mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu, sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3, baik di Desa Balai Rantai, Sitorejo, maupun Desa Tegalmulyo, termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
21: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5, 6, 7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas. Menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Balai Rantai, Tegalmulyo, dan Sitorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
22: Di Desa Balai Rantai sendiri terdapat sejumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Nipik Sari, Gondang, dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RR Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
1: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini Di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Putri Cahyani Purnama.

0: ditempatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
1: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.

0: vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
1: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50 poin ya, dan itu setara dengan 28% ya. Nah ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota termasuk juga masyarakat, dunia usaha ya, dan juga di media dan lain sebagainya itu membuahkan hasil.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya, di akhir pekan untuk hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 ya. Kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Ya, dan pendengar, kami informasikan ya, ini masih seputaran Kabupaten Lanijaya ya, di mana kondisi jembatan Kaliwong di distrik Yuiluk Kabupaten Lanijaya dilaporkan mengalami kerusakan. Nah, kerusakan tersebut turut mengganggu akses transport, ya maksud kami transportasi masyarakat di wilayah tersebut. Dalam foto yang beredar di sosial media, terlihat sejumlah kendaraan termasuk beberapa truk berada di sekitar lokasi penyeberangan. Warga juga tampak berkumpul di sekitar area yang mengalami kerusakan. Dan informasi unggahan warga menyebut kondisi ini berkaitan dengan ruas jalan Trans Lanijaya Yiluk dan meminta perhatian pemerintah Kabupaten Lanijaya khususnya untuk kebutuhan masyarakat di wilayah 3 distrik.

Ya, dan kita beralih ke Distrik Koragi, pendengar. Kegiatan pencegahan stunting dilaksanakan di Kampung Koragi, Distrik Koragi, Kabupaten Jayawijaya pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut didampingi oleh Kepala Kampung Koragi bersama pendamping listrik. Dalam kegiatan ini, anak-anak Kampung Koragi mendapatkan makanan bergizi sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang dan pemenuhan gizi anak. Suasana kegiatan terlihat penuh kebersamaan, jadi anak-anak dan masyarakat berkumpul, sementara makanan tambahan dibagikan dan diberikan kepada anak-anak.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Oke, pendengar, dan kalau kita tadi menginformasikan ya informasi yang terjadi di Papua, di Kabupaten Sriwijaya, pendengar. Nah, saat ini kami informasikan ya di mana Komjen Pol Suyudi Aryo Seto disetujui menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri menggantikan Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Sebelum dipercaya menduduki jabatan tersebut, Suyudi memiliki pengalaman panjang dalam berbagai posisi strategis di lingkungan Polri. Suyudi lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun 1994. Ia kemudian menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2003 dan Sespimti pada 2018. Karir Suyudi di kepolisian dimulai sebagai perwira pertama Pusat Brigade Mobile Pemapus Brimob pada 1995. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi komandan peleton 1 sebelum menjalankan sejumlah penugasan di lingkungan Brimob. Ya, dan pada 1998, pendengar, Suyudi menjabat sebagai Pasi Intelkam saat ya maksud kami Pasi Intelkam saat Brimob Polda Jawa Barat. Kemudian ia dipercaya menjadi Danki Yon Asat Brimob Polda Jawa Barat sebelum melanjutkan penugasan berikutnya di Polda Metro Jaya.

0: Ya, dengan pengalaman di berbagai satuan dan jabatan strategis tersebut, Suyudi kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Kemudian, Komisi 3 menyetujui Suyudi secara aklamasi sebelum pengangkatan sebagai Kapolri disetujui dalam rapat paripurna Kamis 1 Oktober 2026.
1: Chandra Mawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Chandra Mawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
3: Mangebuarat ngegel jumbi PB.
2: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati, atau sumber penghidupan mereka.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Hai Lestari, lagi ngapain kamu di situ?
1: Aku sedang menanam pohon. Katanya dengan menanam pohon kita bisa menyelamatkan bumi.
0: Ah, masa? Hanya dengan satu pohon kita bisa menyelamatkan bumi?
1: Ya bisalah, kalau Lestari seperti aku ada di mana-mana. Kan banyak pohon yang ditanam.
0: Kalau begitu, aku ikutan ya.
2: Wah, kalau mereka saja sadar, kenapa kita tidak ya?
3: Ketika hal kecil itu telah kita lakukan, maka itu lebih berarti daripada rencana besar yang tidak kita lakukan. Lakukanlah sekarang.

Peringati dimanapun Anda berada, pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan informasikan bagaimana perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk hari ini, edisi Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Di mana dari BMKG Wamena mengatakan waspada hujan ringan hingga lebat di 9 Kabupaten Papua Pegunungan. BMKG Kelas 3 Wamena Jayawijaya merilis perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dan berdasarkan data BMKG, hampir seluruh wilayah di Papua Pegunungan diperkirakan berawan pada pagi dan siang hari dan berpotensi hujan ringan pada malam hari. Untuk Wamena Kota, pada pagi hari cerah berawan, siang berawan, malam hujan ringan, dini hari berawan dengan suhu 15 sampai 29 derajat Celcius. Nah, sementara Yahukimo dan Pegunungan Bintang diperkirakan hujan ringan hingga dini hari. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang dengan akumulasi curah hujan 20-50 mili per hari hingga lebat 50-100 mili per hari. BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Dan karena akhir-akhir ini pendengar kasus influenza meningkat di Indonesia, nah kita perlu kenali gejala dan cara pencegahannya ya, di mana kasus influenza mengalami peningkatan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara hingga minggu ke-38 tahun 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penguatan surveillance dan kesiapsiagaan dalam menghadapi peningkatan kasus influenza, di mana surveillance di puskesmas menunjukkan influenza berada pada kategori sedang, sementara surveillance rumah sakit berada pada kategori rendah.

Dilansir dari Halodoc, penyakit influenza merupakan infeksi pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini secara khusus menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru dengan gejala yang lebih parah dari sekedar pilek biasa. Gejala yang seringkali dirasakan demam tinggi, batuk kering yang peristem, sakit kepala parah, nyeri otot, hingga kelelahan ekstrim. Sebagian penderita juga mengalami merasakan sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan juga pilek. Virus influenza yang termasuk sangat mudah menular dari satu individu ke individu lainnya. Penularan virus dapat terjadi melalui percikan air liur ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara. Melalui situs Halodoc juga, pengobatan sementara yang dapat dilakukan ketika mendapati gejala influenza adalah dengan istirahat dan pemulihan tubuh. Obat-obatan pereda nyeri dan penurun demam tanpa resep, seperti paracetamol atau ibuprofen, dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan. Nah, untuk mencegah risiko tertular dan menyebarkan influenza, penting untuk melakukan vaksinasi tahunan, dan cara ini paling efektif untuk melindungi diri dari virus dan membentuk sistem kekebalan tubuh. Dan selain itu, menjaga kebersihan diri dan menghindari kontak dengan orang lain yang sedang sakit juga penting dilakukan. Apabila gejala influenza tidak kunjung reda, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
2: Minyak buah merah diambil dari tanaman buah merah yang telah dipanen. Tanaman dengan nama Latin Pandanus conoideus ini banyak tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Papua memanfaatkan buah merah sebagai penyedap makanan dan pewarna alami dan diyakini sebagai obat tradisional. Minyak buah merah mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang dipercaya mampu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh terhadap penyakit.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.